92,5 Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ditemani sama Orvin Marada tua ya. Dan tentunya pada pagi hari ini Orvin bakal ngebahas berita-berita yang menarik tentunya ya, yang pastinya amat sangat disayangkan kalau kamu lewatkan ya. So tetap dengerin Orvin ya, cuma di Spada dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti.

Tema Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemenin sama Orvin Marada Tua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi gimana teman Pro 2 kabarnya pada pagi hari ini ya? Dimanapun kamu berada teman Pro 2, di mobil ataupun lagi di transum mungkin ya, atau lagi di rumah, rumah saudara, rumah teman, rumah pacar ya, rumah siapapun itu ya. Pokoknya dimanapun kamu berada, semoga kabar kamu baik-baik aja ya teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu tanya kabar Orvin, sebenarnya nggak usah ditanya. Tenang aja, Orvin juga kabarnya baik-baik aja kok di sini. Walaupun mungkin ada sedikit pilek mungkin ya. Sedikit batuk berdahak gitu ya. Karena yang memang akhir-akhir ini cuacanya agak kurang dapat diprediksi ya. Sebenarnya bisa sih diprediksi ya. Kita bisa ngeliat perkiraan cuaca dari BMKG sebetulnya. Cuman memang kebetulan kayak padahal tadinya cerah, terus kok tiba-tiba hujan gitu kan. Kayak pagi ini nih kelihatannya kayak cerah tapi awannya mendung gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya Tom Pro 2 biasanya kan kita dari pagi nyampe ke siang tuh panas banget, terus pas sorenya kan baru mulai hujan. Kalau sekarang nih enggak, bahkan dari pagi udah mendung, siangnya turun hujan gitu kan. Nyampe jam berapa kita gak tahu, pokoknya hujan terus. Jadi buat kamu ya Tom Pro 2, dimanapun kamu berada, harap jaga kesehatan kamu baik-baik ya Tom Pro 2. Jangan sampai sakit ya, meskipun gitu kan. Sekarang ini udah masuk ke musim liburan ya. Sebenarnya liburan bagi mahasiswa sih ya. Kayak Orvin sih ya, sebenarnya udah masuk ke masa-masa liburan. Kalau di kampus Orvin kan udah selesai nih ujian akhir semesternya, untuk tugas-tugas besar juga udah selesai semua gitu kan. Jadi ya emang udah saatnya liburan nih gitu. Cuman mungkin bagi teman Pro 2 ya di kampusnya belum mulai libur ya, makanya tuh jadi lebih penting lagi kan untuk jaga kesehatan. Mungkin masih ada yang ujian ya, ataupun juga mungkin masih ada yang harus ngerjain tugas besarnya, presentasi, atau mungkin buat teman Pro 2 yang udah kerja gitu kan, pastinya kan masih belum libur ya, pastinya kan masih masuk kerja nih gitu. Makanya harus jaga kesehatannya sebaik mungkin ya, dengan minum vitamin, dengan olahraga ya. Kebetulan pagi ini Orvin lihat di jalan tuh banyak loh teman Pro 2 yang orang-orang pada olahraga gitu, pada ada yang jalan kaki, ada yang lari, ada juga yang naik sepeda gitu. Pokoknya rame deh ya, orang-orang di Bandar Lampung kayaknya sudah mulai melek dengan yang namanya kesehatan gitu. Jadi orang-orang tuh udah pada semangat gitu buat olahraga, meskipun ya mungkin secara infrastruktur ya di Bandar Lampung mungkin kurang memadai ya. Kalau kita mau coba jalan kaki dari rumah kita nyampe ke Tugu Adipura misal, atau mungkin dari rumah kita mau nyampe ke fasilitas olahraga terdekat gitu kan ya, mungkin bisa dibilang masih kurang mumpuni gitu kan. Tapi tetap aja orang-orang di sini pada semangat gitu kan. Dan siapa tahu nih dari semangatnya para warga inilah akhirnya para stakeholder ini punya gitu kan. Oh iya ya, ternyata butuh ya kita begini-begini, siapa tahu diadain gitu kan teman Pro 2. Makanya kamu kalau misalnya olahraga tuh enggak usah ngelihat ada apa enggak fasilitasnya dulu ya. Kamu sekedar keliling jalan kaki gitu ataupun lari di komplek kamu juga bisa loh teman Pro 2. Ya, jadi enggak ada alasan untuk kamu enggak olahraga teman Pro 2 ya. Sebenarnya itu tamparan keras buat Orvin juga sih. Karena jujur Orvin juga kalau mau olahraga tuh masih mikir-mikir gitu kan. Aduh, ini di sekitar daerah Orvin ini masih kayak gini jalannya, mau coba lari cuman nanti gimana ya gitu-gitu kan. Cuman ya sebenarnya selama kamu masih punya keinginan, pasti ada kok jalannya ya. If there is a will, there is a way teman Pro 2 ya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi kamu selama kamu pengen olahraga, pengen jaga kesehatan, pasti bisa kok ya. Jadi tenang aja teman Pro 2 ya. Di sini Orvin tetap bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti ya. So jangan kemana-mana, tetap dengerin Orvin. Cuma di mana? Cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani sama Orvin Barada Tua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentu teman Pro 2 ya, di sini Orvin pastinya bakal ngasih banyak informasi yang menarik buat kamu ya, sampai jam 10 nanti. Jadi tetap dengerin Orvin ya, pokoknya cuma di mana? Cuma di Spada. Nah teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal weekend ya, tentunya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersantai, ya kan? Bersantai, melakukan hobi gitu kan, ataupun iya sekedar bersama orang terkasih atau orang tersayang gitu kan. Tapi kadang teman Pro 2, kalau misalnya lagi weekend gini ya, kalau Orvin pribadi sih kadang lebih senang untuk me time sih ya, sendiri aja gitu kayak. Dan justru sebenarnya lewat waktu kesendirian itu teman Pro 2, kita bisa lebih berpikir gitu kayak kita tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Jadi kita bisa lebih dekat, lebih kenal dengan diri kita sendiri gitu. Jadi sendirian itu enggak berarti ya enggak punya siapa-siapa. Kita punya diri kita sendiri juga kok gitu. Nah teman Pro 2, kemarin Orvin tuh sempat me time gitu kan, nonton film nih ya, yang sebenarnya itu udah jadi wishlist Orvin dari lama ya buat nonton. Yang sebenarnya film itu udah rilis dari tanggal 4 Juni, tapi Orvin baru sempat nonton kemarin ya di tanggal 13 Juni. Dan kenapa? Karena Orvin tuh kemarin kan banyak banget ujian gitu ya, ada UAS, ada banyak tugas-tugas besar, ada juga ujian lisan, ada ujian praktikum, pokoknya banyak deh gitu kan. Banyak banget pokoknya yang diurusin. Dan pada akhirnya kemarin, jadi hari Kamis ya, hari Kamis itu udah lebih reda kan, udah lebih sedikit yang dikerjain, walaupun tetap ada yang dikerjain, tapi kayak emang puncaknya itu dari Kamis. Terus di hari Jumatnya itu masih ada yang dikerjain juga, cuman ya udah lebih lega gitu kan. Nah jadi lebih beres-beres dulu. Terus di hari Sabtunya teman Pro 2, baru akhirnya Orvin putuskan buat nonton. Walaupun sebenarnya teman Pro 2 ya, Orvin itu ragu mau nonton. Kenapa? Karena teman Pro 2, film yang mau Orvin tonton ini itu satu-satunya di Lampung ya. Waktu Orvin cek tuh ya di tiket, di app buat mesen tiket gitu, itu satu-satunya di Lampung, dia cuman ada di Moka gitu. Cuman ada di Mall Kartini, yang mana dari Mall Kartini sama rumah Orvin itu jaraknya kurang lebih 40 menitan. Jadi kan kayak mikir gitu ya, liburan nih, yakin 40 menitan gitu mau keluar rumah gitu kan. Cuman setelah Orvin konsul dengan sahabat baik Orvin ya, betul ChatGPT. Jadi kalau kata ChatGPT katanya sih ya tonton aja gak apa-apa gitu kan, daripada nyesel nanti katanya. Ya benar sih, Orvin juga ngerasa kalau misalnya gak nonton pada saat itu bakalan nyesel deh, karena gak tahu kapan lagi bakalan nonton gitu kan. Ya udah akhirnya Orvin vaksin buat nonton. Dan ternyata waktu Orvin mau berangkat, ternyata hujan tahun Pro 2 ya. Hujan sebenarnya gak yang deres-deres banget, tapi konstan banget hujannya gitu loh. Jadi selama 40 menitan Orvin berjalan itu ya, naik motor tuh, itu benar-benar hujan terus gitu loh. Dan ternyata Orvin agak ragu gitu kan, kira-kira filmnya sebagus itu gak ya, worth it gak ya untuk perjuangan Orvin yang sebegini panjangnya gitu. Dan ternyata teman Pro 2 ya, turns out itu filmnya worth it banget, okay banget. Jadi filmnya itu adalah Nobody Loves Kai teman Pro 2 ya. Nobody Loves Kai, gak ada satupun orang yang sayang sama Kai katanya. Nah jadi teman Pro 2, film ini tuh kurang lebih berkisahkan ya tentang Kairi ya, atau kalau kamu udah familiar dengan e-sport ya, Kairi ini adalah salah satu pro player ya di e-sport dari tim Onyx ya. Dan Kairi ini sebenarnya asal dari Filipina, tapi dia dikontrak gitu untuk main bersama dengan tim Indonesia. Dan kerennya juga ya, Kairi ini ya, seorang pro player ini, dia sampai dibikinin film loh teman Pro 2 di Indonesia, yang mana filmnya ini dia film berbahasa Indonesia ya. Dan latarnya itu juga ada di Indonesia, walaupun sebenarnya kisah aslinya itu di Filipina. Jadi kayak ada penyesuaiannya juga lah dari Filipina sana ke kultur yang ada di Indonesia gitu. Nah tapi tetap gak bakal bingungin kok gitu, kamu bakalan ngerti aja, wah ternyata gini gitu kan. Kamu bisa ngelihat sosok Kairi gitu ya, dari POV kamu sebagai orang Indonesia gitu, kepada Kairi yang orang Filipina. Nah kamu bisa ngerti banget, oh ternyata perjuangan seorang Kairi untuk jadi pro player ya, sampai sesukses sekarang itu ternyata luar biasa banget gitu ya. Dan ya kurang lebih kalau Orvin bisa rangkum, intinya tuh film ini tuh mengisahkan tentang persahabatan, iya, tentang ekonomi juga ada gitu, tentang cinta juga ada, pokoknya kayak
ya kehidupan tentang Khairi lah gitu. Dan di sini tuh juga menceritakan tentang Pro 2 tentang gimana cara Khairi bisa mengejar mimpinya menjadi atlet e-sport sampai sekarang ini gitu. Nah, itu tuh benar-benar panjang banget tentang Pro 2 kisahnya. Dan menurut Arvin, jujur worth it banget buat ditonton sih, karena waktu Arvin nonton juga Tomorrow 2 itu first time Arvin nangis ya nonton film di bioskop. Karena kayak Arvin dari awal udah ngira ini pasti filmnya bakalan sedih sih, tapi emang gak bakalan nyangka ternyata sesedih itu gitu loh. Dan mungkin salah satu hal yang bikin sedihnya juga karena film ini tuh pasti relate dengan banyak orang Tomorrow 2, makanya kayak benar-benar ngena banget rasanya. Dan film ini berkisahkan ya tentang Kai, terus juga sama sahabatnya ya, ada dua, ada Ido dan juga Aurel. Nah, awalnya kan mereka bertiga nih ya, bestie nih. Terus makin lama ternyata mereka bertemu dengan yang namanya perpecahan. Nah, dari perpecahan itu akhirnya mereka bertiga jalan di jalannya masing-masing. Dan akhirnya pada akhirnya ya, di ending dari filmnya mereka berhasil di jalannya masing-masing. Dan itu epic banget Tomorrow 2. Arvin gak mau ngasih spoiler ya,

hal yang kamu inginkan atau mengejar hal yang kamu banggakan, ataupun juga kamu ngerasa kok kayaknya di hidup ini kamu orang yang paling sial ya, baik secara ekonomi, secara keluarga, secara cinta, secara persahabatan, kok kamu sial banget rasanya. Nah, kalau menurut Alvin, kamu wajib nonton ini sebelum Bro 2 untuk ya kurang lebih bisa menenangkan hati kamu dan juga refreshing tentunya ya, me time di weekend. So, Bro 2 ya, itu Miss Orvin kasih ke kamu tentang Nobody Loves Sky. Orvin harus kamu bakal nonton sih ya, entah bareng keluarga ataupun sendiri, kalau Orvin sih nyaraninnya sendiri aja. Dan Bro 2 tentunya masih banyak lagi informasi menarik yang bakal Orvin share ke kamu. So jangan kemana-mana, tetap dengerin Orvin ya, cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional.

0: fasilitasnya lengkap dan lingkungan kampusnya tuh benar-benar nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
0: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Indra Denita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpo?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Produ FM Bantar Lampung ya.
3: I make enough mistakes, and it feels like she's the only one that hears the things I say. So if for any reason it's a miscommunication or I'm lying to her face, my immaturity and habits getting in the way. 'Cause I can barely breathe and I don't know how I'll explain myself this time. I wish it wasn't a case of this time.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram. You're listening to 92.5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Kamu, Rivera Ribet Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Arasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Teman terbaik.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Kamu, perjuara ribet rampung.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, di sini Orvin udah nemenin kamu dari jam 7 pagi tadi dan sekarang sudah saatnya bagi Orvin untuk pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2 ya. Terakhir dari Orvin, let's live, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman Pro 2. See you next week.

0: pain.
1: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Santai Siang Special Weekend. Ada Raja, Andana, dan juga
1: Ratu Dia, dan kita bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang nanti, hanya di Santai Siang Special Weekend.

0: Dua di santai siang special weekend ada Raja Andana dan juga
1: ada Ratu Dia di sini.
0: Yoi. Dan kita bakalan ngasih info-info terbaru buat teman Pro 2. Ada 3 info yang bakalan kita bacain, yes. Ya tuh. Ada dari mana dulu?
1: Ada dari BTS yang kuasai tangga It News di 79 wilayah secara global lewat single Come Over.
0: Wow. Dan terus tuh ada lagi nih teman Pro 2, Red Velvet bakalan comeback dengan formasi lengkap di gitu Agustus ya. Ini.
1: Dan juga kita bakal bawain info menarik nih seputar Menteri Kesehatan RI yang sebut ada potensi harga obat non BPJS naik. Dan ini semua bakal kita kupas tuntas hanya di Santai Siang Special Weekend.
2: 1,5 FM, Pro 2 RRI, Bantar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, hai teman Pro 2, gimana hari ini ya kegiatannya? Biasanya kalau minggu-minggu gitu ya, pada CFD gitu ya,
0: yeah, CFD.
1: Produktif banget gitu. Bener. Ya aja ya.
0: Tapi kalau CFD kan tadi pagi, kalau siang-siang kayak gini agaknya udah tidur mungkin.
1: Udah tidur, iya karena udah capek gitu ya, udah lari-lari gitu ya. Terus mungkin kalau misalnya CFD yang kita... Kita kesana itu bukan buat olahraga biasanya.
0: Iya,
1: tapi
0: jajan.
1: Jajan gitu ya, buat ngisi perut gitu.
0: Dan juga apalagi ya tuh kalaupun CFD-an. Setelah CFD terus tuh habis itu tidur, habis itu sorenya konser kayak gimana?
1: Enak banget, apalagi enak, ya, kan? Hari ini tuh ada konser kan.
0: Yoi, di daerah Wai Halim. Terus tuh nanti juga ada spoileran di daerah Unila juga.
1: Unila,
0: ada.
1: Iya, Konvaganza ya.
0: Iya.
1: Yes. Dan kalau untuk Konvaganza dia kan piknik gitu ya, jadi ikonik banget gitu. Terus bener. Dan juga itu kan yang seputar Lampung. Kalau seputar Jakarta gitu, artis-artis yang terkenal memang dunia ada. Itu kayak yang kita omongin tadi itu. Yoi. BTS ya, BTS. Kan. Udah kita spill dikit tuh.
0: Bener.
1: BTS terus ada The Weeknd.
0: Iya, The Weeknd kapan sih?
1: The Weeknd tuh bulan September.
0: September, tapi udah habis ya?
1: Udah habis dong.
0: Habis tiketnya. Aduh.
1: Dan kalau BTS itu dia masih war-war, tapi lagi digoreng-goreng banget. Tiketnya itu loh, Ja. Kalau lo sendiri nih, Ja, ada kepikiran gak sih buat konser?
0: Kalau kepikiran untuk ngikutin konser ada ya, tapi kalau mikirin untuk ngumpulin duitnya belum ada.
1: Waduh,
0: kakak.
1: Waduh, iya memang benar sih.
0: In this economy,
1: kita beli yang penting-penting dulu ya.
0: Iya, itulah sih ya.
1: Oke, kalau kamu teman Pro 2 gimana nih? Ada kepikiran gak sih buat ikut konser-konser yang di Lampung atau bahkan di luar Lampung gitu ya?
0: Bener.
1: Bisa kita ceritain di WhatsApp kita.
0: Di 0817995955 ataupun di DM Instagram kita aja di @pro2rl ya, teman Pro 2. Dan juga nih lo, kalau mau ngedengerin lagu-lagu apa sih namanya tuh, lagu-lagu playlist konser yang mungkin lu penasaran lagu ini tuh bakalan diputer dimainin sama idol lu apa enggak ya, lu bisa request juga di sini ya teman Pro 2.
1: Atau kita mau titip salam juga bisa.
0: Bener.
1: Ya
0: dan juga kita tungguin sampai jam 2 nanti ya tuh.
1: Yes, cuma di Santai Siang Special Weekend.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabikun, saya Rico Menoza EZ PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: Yes, teman Pro 2 Earrings dari Malcolm Todd nih, dan salah satu, dan ini itu salah satu lagu requestan dari teman Pro 2.
1: Pro 2. Yes. Pro 2 tuh ya. Pro 2 maksudnya ya.
0: Yes. Agak typo dikit ya, Kak ya.
1: Mm-hmm. Kalau udah kayak gini nih artinya kita bakal bacain semua requestan kamu dan juga titip salam.
0: Benar.
1: Ya, Kak.
0: Benar. Yes, teman Pro 2, dan ini tuh udah ada requestan-requestan teman Pro 2 dari seluruh jagat semesta Bandar Lampung ini. Bandar Lampung ini ya. Ada nih dari 0852-6894 sekian-sekian-sekian. Katanya dia pengen ngedengerin dong lagu dari Seza yang Snus katanya. Oke.
1: Okay. Okay, bakal kita puterin ya. Oh. Dan juga nih ada dari WhatsApp juga nih ya. Dari 08-12-75 sekian-sekian-sekian. Kak, aku mau lagunya The Weeknd dong, soalnya bentar lagi mau konser. Oh, jadi bener. Aku mau dengerin dulu lagunya. Oke, nanti kita bakal puterin ya.
0: Dan kita pilihin ya, teman Pro 2. Ada lagi nih, apa ya? Oh, ini aja. Ada lagi nih teman Pro 2 yang merequest Aku Milikmu dari Dewa 19 Fit Firza nih, teman Pro 2, dari at Inware RJ.
1: Oke, oke. Bakal kita puterin ya nanti. Yoi. Karena gue juga sebenarnya suka banget ya sama lagu ini.
0: Oh, oke. Terus tuh ada lagi.
1: Oke, ada terakhir. Lagi nih dari Instagram dari @cicakdidinding. Oke, cicak di dinding nih.
0: Oke, kalau tatang seekor nyamuk ada nggak?
1: Nggak ada nih, kebetulan. Ini beda nih. Ini requestan loh, jangan kayak gitu dong. Oh, iya. Kak, aku mau request lagunya Justin Bieber yang Pieces. Tolong diputerin ya, Kak. Oke, bakal kita puterin.
0: Dan kamu masih bisa request-request ya teman Pro 2 di 0817992525 ataupun
1: di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin ya teman Pro 2.
0: Yoi.

Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Cup selalu diadakan setiap tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Hub 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Kamu, Rui Rari Bener Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Cek sosial media kita.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari BTS yang mencatat pencapaian global setelah single terbaru mereka Come Over yang memuncaki tangga lagu It News berbagai negara. Lagu tersebut resmi liris sebagai single digital. Sebelumnya, Come Over pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan dalam edisi deluxe vinyl album terbaru. Lagu tersebut telah hadir bersama album Arirang yang dirilis dalam format khusus pada April lalu. Itu dia Flash Info dari DJ Atu. Untuk info menarik lainnya, kunjungi www.rri.co.id atau unduh aplikasi RRI News di Play Store ataupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
3: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
2: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
3: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
2: Emang ada jurusan apa aja di situ?
3: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
2: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami.

0: tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: digunakan sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: browser ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu.

Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: for Flash Info.
1: Tuan Pro 2 Flash Info kali ini datang dari gol Boalem Koki yang menyelamatkan Qatar dari kekalahan mereka atas Swiss di laga pembuka grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim harus berbagi angka 1-1 pada Minggu 14 Juni 2026 dini hari tadi. Tampil di Stadion San Francisco Bay Area, Santa Clara, kedua tim tampil saling menyerang. Gol Swiss diciptakan Brill Embolo pada babak pertama melalui titik putih menit ke-17 setelah Dan Endov dijatuhkan kiper Qatar. Swiss yang diunggulkan sejak awal tampil mendominasi laga di bawah pimpinan Granit Xhaka. Swiss berhasil menciptakan peluang yang membahayakan barisan belakang Qatar. Itu dia flash info dari Raja Andana. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id ataupun menginstal RRI News di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Bantul Lampung.

0: 105,5 Pro 2 Reber Lampung, teman terbaik kamu. Yaitu teman Pro 2, gak kerasa nih Ratu Dia dan juga Raja Andana gitu ya. Raja Andana bakal pamit dari pendengaran kamu nih teman Pro 2. Dan thank you banget ya teman Pro 2 yang udah request dan juga titip salam terakhir dari kita.
1: Let's about share inspiration willingness all with Pro 2 Reber Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Reber Lampung, teman bola kamu. Sekali darah, tetap di darah. And now,
0: bye teman Pro 2.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: Penyanyi yang berikut ini pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: ini kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

bareng kali itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya Ghea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Ghea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Toh Pati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Toh Pati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita gendong.

soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldira pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Indonesia, teman produ, balik lagi barengan sama gue Lander Krisandaru di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional teman produ yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman produ? Lo pasti udah penasaran teman produ ya? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produ yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini padahal udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produ di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman produa di peringkat ke-19 teman produa ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 memperoleh 2, memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan no.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number
0: All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: di minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: tadi lo dengerin Raye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus 92 di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sire Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman produ ada Bruno Mars dengan Reset All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman perdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil. Semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus. Thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Elanda Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye-bye.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Di sore hari ini kamu bakal ditemenin sama aku Yola Talita
1: dan aku Siva Salma, dan kita berdua bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti cuma di Sore Ceria Special Weekend.

0: Hai teman berdua.
1: Selamat sore.
0: Seperti biasa ya di ini hari Minggu kali ya.
1: Iya, hari Minggu.
0: Ini Minggu kita bakal ngasih tahu kamu berbagai info menarik nih. Mm-hmm. Yang pertama dari showbiz ada FIFA rilis album Piala Dunia 2026, 18 lagu Lisa sampai Rolling Stone.
1: Wow. Asik. Terus ada juga nih yang mungkin udah familiar juga kali ya tentang Butter Talk, dessert baru Korea Selatan yang lagi viral. Wow. Terus yang terakhir nih ada Hamilton optimistis rebut kemenangan perdana bersama Ferrari di GP Barcelona. Dan ketiga topik menarik itu bakal kita bahas pastinya hanya di Sore Ceria Special Weekend.

0: Sore ceria.
1: Yes. Ya, selamat sore teman berdua.
2: Udah hari Minggu aja nih ya.
1: Iya.
2: Tapi menurut gue sih, kalau sekarang hari Minggu sama weekdaysnya tuh sama aja.
1: Sama-sama libur soalnya. Enak banget ya, kayaknya udah libur kayak gini ya. Cuman mungkin kalau misalkan untuk kamu yang entah mahasiswa atau pekerja ya, yang udah bekerja, mungkin masih kerja ya, masih
2: harus UAS tetap atau
1: ya harus tetap semangat ya. Kayak kita tadi ya yang baru saja. Tadi enak banget loh, kita baru nyobain salt bread ya.
2: Itu enak banget sih. Iya.
1: Dan kayaknya Ziva nih jadinya pengen banget bikin salt bread nih ya, gue lihat.
2: Tapi belum pernah nyoba sih sampai dua. Tadi tuh ya kalau pas aku makan tuh salt breadnya kayak kalau misalnya 10 di depan aku udah aku makan semua nih.
1: Saking enaknya ya, ketagihan ya.
2: Tapi kalau Yola sih udah pro sih ya. Kalau misalnya teman-teman berdua ada yang mau belajar nih, bisa langsung chat Yola.
1: Tapi kayaknya tadi Ziva aku jelasin cara bikinnya langsung, aduh nanti deh Yola, kayak gue gak sanggup bikinnya.
2: Karena emang lama banget ya teman-teman berdua. Ternyata kayak sesuatu yang kita lihat tuh sebenarnya ada proses gitu loh baliknya.
1: Jadi kayak kita gak boleh langsung ngejudge kayak apa sih cuman roti gitu doang mahal gitu ya kan. Karena orang mikirnya kayak gitu gak sih. Tapi enggak ya, karena emang bikinnya susah banget.
2: But this is not about roti.
1: Asik. Aduh, sok-sokan banget nih bocil. Tapi kalau teman berdua sendiri nih gimana sih menghabiskan waktu luangnya mungkin ya. Karena kalau kita baru kemarin
2: aku
1: itu tuh kita lomba ya.
2: Iya.
1: Kita habis lomba ya?
2: Lomba. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dan seru banget sih teman berdua.
1: Iya.
2: Tapi abis itu Ziva tepar sih.
1: Tepar di kasur terus ya 24/7 ya. Aduh gak baik nih, gak produktif. Kalau teman berdua sendiri gimana nih? Bisa dong cerita-cerita ke kita di mana Ziva?
2: Di 081-79-925-925 atau di
1: Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 7 nanti.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

judul barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Shakira Waka Waka. Salah satu lagu yang bikin kita inget banget tentang Piala Dunia gak sih?
1: Yes,
0: kayak melekat banget ya di otak kita tentang Piala Dunia ya.
1: Kayaknya kalau ngomongin Piala Dunia yang terlintas di kepala gue Shakira ini.
0: Iya, lagu itu kayaknya udah jadi ikonik parah ya. Jadinya gara-gara keikonikan lagu-lagu ketika Piala Dunia itu bikin orang-orang jadi penasaran gak sih lagu apa yang bakal jadi apa bahasanya?
1: Yang terbaru ya.
0: Iya, original songnya lah ya untuk Piala Dunia kali ini ya.
1: Aku denger-denger banyak banget nih Yol. Soalnya FIFA ini ngeluarin album.
0: Oh, album ya? Berapa lagu tuh kalau boleh tahu?
1: Ada 18 lagu dari 38 artis atau grup musik.
0: Asik, dan salah satunya itu ada dari Lisa gak sih?
1: Iya, Lisa juga. Dan Shakira juga ngeluarin lagi
0: lagu untuk ini ya?
1: Piala Dunia ini.
0: Kalau boleh tahu tuh, apa ya judulnya?
1: Yang Shakira.
0: Iya dong.
1: Dai Dai.
0: Oh.
1: Shakira ini fit sama Burna Boy.
0: Iya, oke, keren banget.
1: Dan
0: ya sih.
1: Dan gue juga sempet beberapa kali liat di beranda gue nih. Kayaknya bakal booming juga.
0: Iya, tapi kayaknya lagi banyak, agak banyak orang yang berantem nih ya soal lagu-lagunya nih ya. Kebetulan
1: sama si Shakira ini.
0: Iya, katanya ada tuh yang bikin kayak seolah-olah ini tuh lagi bola gitu kan. Terus kayak Shakira di menit ke 90 lewat 4 menyelamatkan game gitu kan dengan lagu Dai-Dainya itu kan. Terus tiba-tiba di menit ke 9 lewat 10 datang I Show Speed yang nyelamatin lagu Piala Dunia dengan lagu dia yang judulnya Champion. Soalnya ya,
1: I Show Speed juga ikutan.
0: Iya, I Show Speed juga ikutan. Dan itu tuh sebenarnya awalnya tuh dia bikin-bikin aja kan ya random. Terus terus di X itu tuh dia kayak nge-tag FIFA gitu. Terus kayak ngomong kayak, can you make this official? Kamu bisa gak bikin ini jadi lagu official?
1: Ternyata
0: gitu.
1: Beneran jadi official.
0: Beneran diladenin dan beneran jadi lagu officialnya guys.
1: Tapi itu, emang lagu-lagunya ini kayak upbeat semua ya kan?
0: Iya.
1: Semangat.
0: Apalagi banyak banget ya yang suka banget sama lagunya Asian Speed. Karena katanya menaikkan semangat Piala Dunia banget gitu katanya.
1: Tapi kayak walaupun banyak pertentangan itu kan, kayak ada yang tim ini, tim itu, tapi menurut aku semuanya bagus sih.
0: Ya kan yang penting dari Piala Dunia ini ya bolanya ya, kalau menurut aku ya. Jadi ya untuk lagu ini boleh lah ya. Oke-oke juga kok ini lagu-lagunya ya.
1: Karena itu tuh kayak menyatukan budaya dan global gitu loh.
0: Iya.
1: Untuk kesatuan karya album.
0: Betul banget. Dan di antara 18 lagu itu, selain ada lagunya Goals dari Lisa, terus ada Game Time dari Future dan Tyla, terus ada Illuminate dari Jesse Reyes dan Eliana, ada Echo dari Daddy Yankee dan Sensea, terus ada Poor Ella dari Los Angeles Azules dan Belinda, terus ada Three Nations 21 from 21 Savage, Nata Kano dan French Montana. Terus ada apa lagi?
1: Ada No Place Like Home dari Major Lazer, Fit Nelly Furtado and Davido. Lanjut ada In The Stars Remix by The Rolling Stones. Ada Show Me by Ira Star and Lato. Ada Mi Mexico Lindo by Alejandro Fernandez. Ada Blessings by Stormies, Friday and Angel. Ada Energy by Ava Max and
0: BAA.
1: Ada Lighter by Jelly Roll and Kevin Leon.
0: Terus ada Sir by Nora Fatehi, Fitbit, Fiji Dream dan Sanjoy. Terus ada Party Dazo by Danny Ocean. Lalu ada Champion tadi by Isel Speed. Ada Love Always Win by Segi, Chipma Fung dan Zema. Terus terakhir ada Dai Dai by Shakira dan Burna Boy.
1: Wow, banyak banget sampai kita capek nih.
0: Iya, capek nih ya. Tapi kayakan itu buat kamu mungkin yang pengen makin merasakan ya semangatnya Piala Dunia. Selain kamu bisa dengerin lagu-lagu ini di platform digital, kamu juga bisa dengerin banget di Pro2 ini.
1: Karena kita juga bakal muterin-muterin terkait Piala Dunia.
0: Iya, dan kita bakal ngasih tahu juga update terbaru nih tentang Piala Dunia.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 dari Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Jangan Buang Ibu, menceritakan perjuangan seorang ibu tunggal yang

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor IP. Kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM di Bandar Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI sekali di udara.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke Program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Pendengar, kami cukupkan sekian dulu untuk lantunan nada Islami. Selanjutnya bersama kami kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi, Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih, Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang? Maunya nerima duit doang?
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Sembilan 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 105 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Udah jam 7 dan udah saatnya Yola Talita dan Salma Ziva nih pamit dari pendengaran teman Pro 2. Terima kasih udah buat teman Pro 2 yang udah request dan titip salam ke kita. Dan terakhir dari kita,
1: Lesti Fashion Espresso Wellness on Live Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

Masih di Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Kamu, kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RIB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, gimana kabarnya malam ini?
0: Malam ini temen sama Ruby Ariska ya, teman Pro 2 dan
1: Kak Dewi Dani. Dan Ibu Haris.
0: Ya bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti pastinya cuma di Romance Frequency.
1: Real feelings, real stories.

0: teman produser seperti biasa ya, malam ini di Roman Frekuensi kita bakal bahas yang pertama langsung aja ada Cincin cerita cinta,
1: yang kedua ada Micin atau Mimin cinta,
2: lalu ada yang ketiga yaitu tuning atau naikin volumenya.
0: Oke teman produser, kalian penasaran boleh banget dengerin kita langsung ya di produser ibadah lamu sampai jam 10 malam nanti, cuma di Roman Frekuensi,
3: real feelings, real stories.

0: Oke, teman Pro 2, malam ini memang benar-benar ada yang beda ya. Biasanya Ruby ditemenin sama Reva di malam ini, tapi ada yang bedanya, ada teman-teman dari BA6 nih. Ada siapa aja?
1: Betul
0: di sini?
1: Banget.
2: Halo teman Pro 2, ada gua Kak Dewi Dani dan juga
1: gua Ibnu Haris. Gimana teman-teman?
0: Ini betul-betul first time ya teman Pro 2, Ruby bawain romance frekuensi. Biasanya di
2: Romance frekuensi ini nanti teman-teman Pro 2 bisa cerita cintanya ya. Mungkin teman Pro 2 ada yang cerita cintanya digantung,
0: okay,
2: atau ada yang lagi jatuh hati mungkin mau cerita.
0: Iya, gitu. Ini kan tadi kita udah jelasin ya, tadi ya ada cincin, terus ada micin, terus ada
2: cuning
0: juga. Jadi buat teman Pro 2 kalau mau cerita cinta atau mau cerita cinta, terus nanti bakal kita tanggepin ya. Iya, benar. Jadi memang spesial banget program kali ini. Kita bakal bacain cerita cinta kamu dari tema kita malam ini.
2: Hubungan tanpa status.
0: Iya, hubungan tanpa status, benar banget ya. Hubungan tanpa status. Jadi kamu kalau punya cerita galau dari HTS-an kamu, boleh banget cerita ke WhatsApp kita di 081 7992595 atau
1: di Instagram kita @pro2bdl.
0: Kita bakal tungguin kamu sampai jam 10 nanti cuma di Romance Frequency, Real Feelings, Real Stories.

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: kayak gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar, nanti mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

0: Yeay, teman pro 2 ya, Ruby Ariska di sini nemenin kamu. Ada Kadek, terus ada juga
1: Ibnu Haris.
2: Iya, ada Rama Ferdina.
0: Ada Pak Juga, ada teman pro 2. Kita tadi udah bahas ya. Kalau di segmen kali ini tuh kita bakal bahas cincin.
2: Cerita ya. Cinta. Dan teman pro 2 udah masuk nih cerita cinta dari Amalia.
0: Oke, udah masuk. Akhirnya ada juga yang bakal ceritain kisah cintanya dia gitu.
1: Gimana sih Amalia nih dari ini ceritanya, Ruby?
0: Berarti galau nih Amalia nih kalau dia cerita ya. Jadi teman pro 2 ya, ceritanya si Amalia ini dia tuh komunikasinya tiap hari super intens dari pagi sampai malam, tapi cowoknya selalu ngeles, belum siap ditanya soal status.
2: Wow,
0: ini bener-bener cowoknya ini kebangetan banget ya teman pro 2. Masa udah setahun deket tapi setiap ditanya status dia belum siap.
2: Masih ganteng
0: gitu.
2: Ya
1: kayak digantung ya.
2: Kurang ajar ya. Kayak tiap hari saling ngabarin dari pagi sampai malam. Pokoknya kelihatannya dari luar udah kayak orang pacaran ya, padahal nggak ada statusnya.
3: Jangan-jangan
2: gitu.
3: Jangan pernah ngalamin nih.
2: Pernah sih pernah.
0: Oh, okay.
2: Terus gimana lagi
0: nih? Ya, terus kata dia kayak sepi gitu tiap malam gitu kan. Terus tapi gak pernah diperjuangin gitu. Udah selama deket setahun.
2: Kayak gak niat gitu ya?
0: Iya, kok menurut gue ya jadi Amalia udah ditinggalin aja.
2: Sakit kali. Hati gak sih?
3: Ngapain sih lo ya kan?
2: Itu setahun gue udah bisa nyicil rumah kayaknya deh.
0: Bener-bener. Hatinya setahun terus setiap ditanyain hubungan kita ini apa nggak tahu, nggak mau,
3: nggak diperjuangkan.
1: Iya. Berarti jahat banget ya cowoknya ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau gue pribadi, gue sebagai cowok, kalau gue sih ya gue ngasih kepastian.
2: Kalau jangan kayak gitu ya Ibnu.
3: Jangan.
0: Itu benar-benar harus dibuang ya cowok seperti itu ya.
3: Buang jauh-jauh, kita buang ke laut aja ya kan.
0: Ya, tadi ya teman pro 2, kalau menurut kamu tuh gimana ya cerita tentang Amalia ini? Hubungannya kayak gini tuh masih layak diperjuangin apa enggak sih?
2: Apa ditinggalin aja?
3: Toxic sih, red flag sih, big no ini mah. Buang jauh-jauh, pas jauh ya kan.
1: Betul.
0: Ya teman pro 2, kalau kamu masih mau cerita tentang kisah cinta kamu juga kayak si Amalia ini, boleh banget ke WhatsApp kita di 081 7 9 25 9 25
2: atau Instagram kita di @pro2bdl.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Fashion Info kali ini datang dari dunia olahraga di Kota Ambon. Penjualan jersey sepak bola di Kota Ambon mengalami peningkatan signifikan hingga 30-40% dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan ini dipicu tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut dan mengikuti gelaran Piala Dunia. Para pedagang mengaku permintaan jersey berbagai tim peserta terus meningkat setiap harinya. Bahkan, penjualan jersey sepak bola dapat mencapai hingga 100 piece dalam satu hari. Kondisi ini menjadi berkah bagi para pelaku usaha olahraga yang merasakan dampak positif dari euforia pesta sepak bola dunia tersebut. Demikian Flash Info dari Risa Rahma. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Hey, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Yeay, teman Pro 2 masih barengan sama kita berempat. Ada Ruby,
2: ada Reva,
3: Ibu Haris,
1: dan juga ada Kadek ya, teman Pro 2. Kita masih temenin kamu di Romance Frequency.
2: Asik, baru dia Ruby, biasanya kita namanya di Hakija ya kan. Kita ada nuansa baru nih ya kan.
1: Bener banget Reva, ini barunya baru banget sih.
2: Baru banget, kira-kira ada apa nih setelah ini Ruby?
1: Setelah ini kita teman Pro 2 ya, kita kan udah bacain cerita cinta dari Pro 2
2: Teman Pro 2
1: Amalia. Terus kita ada masuk lagi nih.
2: Ada lagi nih, dari mana nih?
1: Ternyata dari Sasa nih, dia tadi WhatsApp kita ya di 081-719-925-925 tadi.
3: Apa tuh ceritanya Sasa?
1: Nah, jadi ceritanya Sasa ini, dia ceritain kalau gimana lengketnya Sasa dan gebetannya sampai dikira pacaran, tapi ujung-ujungnya si cowok malah jadian sama orang lain.
2: Aduh, sakit banget ya. Sakit banget. Tadi ada setahun aja udah kayak ih kurang ajar banget ya kan. Ini ternyata dua tahun kurang ajar.
1: Ya, kalian tuh harus bertahan sama cowok yang memang ngegantungin ngegantungin perasaan doang ya kan,
2: gitu. Yang bikin kalian tuh sebenarnya bukan tujuannya gitu loh.
1: Kalau menurut gue sih, cowok yang udah 2 tahun ngegantungin itu ya punya gebetan lain gak sih?
2: Iya benar. Buat apa gitu selama itu gak ngasih kepastian? Pasti ada yang janggal, jujur janggal ya Ruby.
4: Kita cuma nemenin waktu dia sepi aja.
2: Ya, betul itu.
1: Ya itu tadi teman Pro 2, cerita dari Amalia, terus cerita juga dari Sasa di Cincin. Nanti kita bakal masuk ke segmen
2: apa tuh? Micin.
4: Apa tuh, bukan bumbu dapur ya?
2: Bukan ini.
3: Micin apa micin?
1: Micin.
3: Mimin?
1: Mimin cinta.
2: Mimin cinta. Penasaran nih gue nih.
1: Iya, jadi teman Pro 2, kalau kamu masih mau cerita-cerita tentang kisah cinta kamu,
2: atau mau tanya-tanya gitu kan, sesuatu yang masih berhubungan dengan apakah kamu pernah digantungkan atau gimana dengan hubungan yang tidak pasti itu, boleh banget ke WhatsApp kita lagi di 081-79-925-95
4: atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Kade dan juga
1: Ibnu Hari.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, teman Pro 2. Tadi kita udah lihat di WhatsApp nih banyak banget cerita-cerita dari teman Pro 2 yang ngirimin ceritanya tentang status hubungannya nih. Ternyata banyak juga ya status hubungannya yang misterius.
0: Gantung-gantung gitu. Ya, masih misterius ya. Emang kurang ajar ini para cowok ya.
3: Gue yakin memang wanita-wanita
0: nih. Itu kepastian.
1: Iya. Kok kayaknya gue sebagai cowok jadi terpojok gini ya.
0: Yo, berasa terpojokan ya nih ya.
3: Selalu salah gak sih?
0: Iya, yang benar tuh cewek udah paling benar.
3: Iya,
0: gak pernah salah.
1: Siap salah.
2: Nah, untungnya nih teman Pro 2 kita malam ini gak sendirian ya. Karena udah hadir orang yang hobinya itu ngasih tamparan nih.
0: Tamparan keras untuk
2: pencerahan
0: kamu ya.
2: Pencerahan
0: percintaan. Percinta kali ya. Tapi kalau ini beda nih. Kalau ini tuh micin.
1: Micin.
2: Jadi bumbu dapur.
0: Bukan. Ini mimin cinta. Oh, mimin gitu. Cinta. Kita sambut dulu aja kali ya. Mimin cinta.
2: Boleh.
0: Kita malam hari ini. Halo micin.
2: Micin. Mimin cinta.
0: Mimin cinta kita dari Kayangan.
1: Kayangan mana ya?
3: Selendangnya ini ya di
0: ketinggalan kayaknya di air terjun. Jadi dia agak nyangkut dulu di studio kita ini ya. Oke. Jadi ada pertanyaan yang masuk WhatsApp kita.
1: Betul.
0: Dari Salsa, katanya gini.
1: Salsa.
0: Kak, dia tuh perhatian banget, chat gue tiap hari, selalu ngabarin, selalu nanya gue udah makan atau belum. Tapi pas ditanya status, dia tuh kayak malah canggung dan bingung gitu. Gimana nih tanggapan dari Micin nih coba?
1: Gimana,
0: kasih
1: Micin?
0: Paham, kasih tamparan keras ya.
1: Di Salsa ya?
0: Iya. Yeah.
1: Bilang, jadi tuh perhatian banget gitu.
0: Mm-mm.
1: Itu tuh udah chat tiap hari.
0: Intens ya.
1: Tanya-tanyain gitu tentang cinta. Mm-mm. Dia malah yang kayak apa ya, kayak gak ngasih status gitu kan.
2: Iya, bingung sih, gantung gitu kayak jemuran.
1: Nah, kalau menurut Micin sih ya, kayaknya udah deh jangan sama cowok dia. Kayaknya karena jangan sama dia lagi, karena buat apa dia tuh udah dapetin fasilitas-fasilitas pacaran, tapi dia nggak mau ngasih apa ya, kayak nggak mau ngasih
0: feedbacknya
1: ya. Okay. Dia kayak lu udah
0: ngasih kayak, waktu gue
1: terus juga udah ngasih apa ya, harapan ke gue, tapi nggak dikasih gitu. SK atau dapet itu keputusan gitu.
0: Keputusan gitu.
1: Iya, benar.
2: Kalau serius bilang serius gitu ya, kalau nggak serius ya udah cabut aja gitu.
1: Ya, kalau kata gue sih ya mending lu ganti sih ya.
0: Ganti,
1: cocok.
0: Gak cocok. Terus?
3: Berarti saran dari Micin gak cocok surga. Yeah.
0: Gak cocok, pokoknya skip aja ya.
1: Iya, skip.
0: Kayaknya dia red flag lah ya, Cin ya.
1: Betul sih ya.
2: Nah, cerita kedua nih dari Nabila Micin nih, katanya, Kak, gimana sih kok cara tahu kalau aku tuh cuma dijadiin cadangan atau pelampiasan gitu? Menurut Micin gimana tuh?
1: Kalau jadi cadangan ya, pasti ya, kalau misal menurut gua, kalau lu jadi cadangan tuh yang pertama dia tuh nggak mau diajak susah. Dia tuh kayak lu tuh selalu yang kayak dia tuh adanya pas lu udah pas apa ya, pas dia lagi happy aja. Tapi pas kalau lu lagi susah tuh dia tuh yang kayak ngilang gitu.
0: Hindar,
1: kan?
0: Banyak ya. alasan. Kurang jadi, ajar.
1: Iya, betul. Jadi jadinya lu tuh kayak jadi pelampiasan ya sih.
2: Itu sih, bukan pacar ya, tapi pelanggan.
0: Waduh.
2: Datang pas butuh doang.
1: Bener-bener kita kayak ya Allah. No way sih kalau gua.
3: Kalau dari Mimin no way ya. Tapi kalau dari penyiarnya gimana nih tanggapan dari penyiar-penyiarnya?
0: Apakah
3: nih?
0: Apakah ada yang berbeda pandangan coba? Dari Ibnu gimana?
1: Wah, kalau dari gua pribadi ya, ya bener sih apa yang tadi kata Micin. Jangan sampai tuh kejadian juga di gua lah sebagai cowok.
0: Widih. Okay.
1: Karena dari tadi gua sebagai cowok terbojok banget.
2: Cowok juga takut ya jadi pelampiasan.
1: Aduh.
3: Okay. Tapi jujur ya Kadek ya, di zaman Gen Z sekarang ini kayaknya banyak juga sih ya cowok yang jadi pelampiasan.
1: Bener banget.
0: Bener banget. Nabila ini kayaknya gak sadar kalau dia tuh cuma dijadiin serep gitu loh.
1: Aduh.
0: Ya guys ya. Jadi kayak cuma jadi layanan customer service gratisan. Aduh. 24 jam. Jangan lagi-lagi ya Nabila ya.
2: Hati-hati juga buat teman Pro 2 nih kalau misalkan ketemu yang kayak gitu. cut off aja.
0: Cut off buru-buru. Karena orang yang serius bakal hadir bukan cuma saat kita susah, tapi juga saat semuanya baik-baik aja. Betul. Asik.
2: Kayaknya lebih relate ke penyiar kali ya.
0: Waduh.
2: Jangan-jangan pernah semua ini.
0: Jangan-jangan ini kayak sambil menyurahkan isi hati kali ya, sama pengalaman masing-masing gitu. Oke, Mimin terima kasih. Mimin cinta. Terima kasih ya atas tamparan kerasnya untuk Salsa dan juga Nabila. Semoga kalian segera tersadar dan bisa segera menentukan gimana setelah ini selanjutnya gitu.
3: Terima kasih Mimin. Oke, teman Pro 2, kita tadi udah ngobrol bareng Mimin ya, udah kasih tamparan keras buat kamu yang enggak sadar sama HTS-nya ya, yang udah digantung. Ya, itu tadi ya teman Pro 2, buat kamu yang masih mau cerita kisah cintanya lagi boleh
0: pengen
3: banget.
0: Pengen tahu tanggapan dari Micin, dari kita juga boleh banget. Buruan kita tunggu sampai jam 10 malam nanti. Boleh kemana Kadek?
2: Ke WhatsApp kita 0819925925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: membahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia musik. FIFA resmi merilis anthem Piala Dunia 2026 berjudul DNA, More Than A Game. Lagu yang dirilis pada 10 Juni ini menghadirkan kolaborasi lintas genre dan budaya, menggabungkan unsur Eropa, opera, EDM, hip-hop, hingga K-pop. DNA menjadi anthem Piala Dunia yang unik karena menggunakan beberapa bahasa dalam satu lagu. Konsep ini mencerminkan semangat Piala Dunia 2006 yang untuk pertama kalinya digelar di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dengan 48 tim peserta. Melalui DNA, FIFA ingin menunjukkan bahwa sepak bola lebih dari sekedar permainan, melainkan bahasa universal yang menyatukan dunia. Teman berdua, sekian Flash Info dari Delila. Info lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
2: Pro2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Flash Info, Pro2 FM.

0: 25 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Reva, Ruby, Kade, dan juga Ibnu
1: Haris.
0: Malah saling senyum nih.
1: Jadi 22 gak denger dong suara kita gimana
0: gitu. Tadi setelah kita udah beberapa segmen ya Ruby, ada kita cincin, micin. Terus sekarang kita ada sesi untuk teman-teman Pro 2, kita kasih kesempatan untuk expose diri. Kita akan comblangin. Siapa tahu tadi abis dia kecewa, digantungin, gak diberi kepastian, akhirnya dia memutuskan untuk yaudah deh gue skip aja gitu kan.
2: Mau cari yang baru gitu.
0: Dia nurut nih kata si micin tadi kan, untuk ya udah tinggalin aja, siapa tahu dia akhirnya expose diri untuk menemukan pasangan yang lebih baik. Asik. Kira-kira apakah ada Ruby yang akan expose?
1: Dong,
0: ada dong ya.
1: Karena kita udah biasa di Haki J, Reva.
0: Iya
1: ya.
0: Jadi betul. Kayak, mirip-mirip lah ya.
1: Iya, mirip.
0: Gampang
1: tapi
0: deh.
1: Program ini memang spesial ya. Cuma satu orang yang kita
0: satu telpon. Orang aja. Spesial banget. Berarti kita harus dapat kita comblangin untuk sama yang lain gitu.
1: Coba kita
0: kira-kira dari mana
1: ya,
0: nih?
1: Teman Pro 2 ini dari
0: kita halo-halo dulu, oke? Okay?
3: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Dengar enggak nih?
1: Halo.
4: Halo.
3: Halo.
0: Sepertinya apakah belum tersambung? Halo. Siapa nih? Dengan siapa? Halo. Dengan siapa tadi Ruby? Oh, okay. Ada nih, udah mulai nyambung.
1: Oke,
0: okay, boleh kenalan dulu dong, siapa nih? Dengan siapa?
3: Nama, umur, asal.
0: Boleh.
5: Kenalin. Nama gua Damha.
4: Damha.
0: Damha.
3: Damha.
5: Asal ya kak, kalau kalian dari Gunung Terang kak?
1: Dari Gunung Terang.
0: Oke, okay, oke. Okay. Umur atau apa yang lebih spesifik yang ingin lo expose dari diri lo boleh? Atau lo orangnya gimana?
5: Gue sekarang umur 18 tahun. Sekarang kuliah di Unila kak, semester 2.
0: Lo tuh orangnya gimana sih? Siapa tahu teman produ ada yang tertarik gitu kan. Ceritain singkat, Damha ini seperti apa orangnya?
4: Siapa tahu juga penyiarnya ada yang tertarik.
0: Kade ini jangan-jangan.
3: Untuk cowok enggak ya?
0: Enggak ya, jangan ya. Oke, okay, boleh dong Damha kasih cerita singkat diri kamu sendiri. Halo?
5: Oh ini orangnya suka nyari kegiatan baru ya, hal-hal baru. Apalagi kalau ada kegiatan yang menurut gue bakal ada kegiatan seru di situ, gue bakal ikut di kayak akhir-akhir ini gue sering ikut kegiatan banyak di luar, ikut-ikut kegiatan UKM kampus ya, kadang gue ikut ada 4 lah UKM kampus karena gue pengen nyari kegiatan baru di luar itu.
0: Produktif ya?
5: Akhir-akhir ini sih itu sih yang gue lakuin kak.

0: Sama kebun belakang. Iya, alhamdulillah sih produktif. Semoga buat sampai akhir ya, Kak.
1: Betul-betul, jangan cuma di awal-awal ya. Karena biasanya nih masih awal-awal masih semangat-semangatnya ya,
2: iya,
1: kan. Nanti
2: ternyata
1: akhir-akhir mulai
2: menurun. Mulai capek.
1: Mulai ngeluh ya kan. Oke. Nah, kalau lo sendiri kan produktif, suka banyak kegiatan, suka nyoba hal baru. Kira-kira lo pengen dapat pasangan yang kayak gimana sih? Kriteria lo gitu.
0: Kalau gue sendiri ya, kalau tentang pasangan, gue pengen ada di bareng sama gue di segala kegiatan ya, buat belajar bareng, bertumbuh bareng, berprosesi bareng.
3: Tapi lo sebenarnya
0: jadi kita sama-sama pasangan itu bukan cuma buat nemenin waktu sedih kita.
1: Oke.
4: Tapi ngomong-ngomong, lo sekarang udah ada cewek apa belum nih?
3: Sebelumnya udah pernah pacaran belum?
4: Marah tahu nih, teman berdua ada yang minat.
0: Kalau sekarang ada sih Kak, kalau sekarang ada cewek.
2: Oh ada cewek.
1: Jadi waduh.
2: Jadi maksudnya gimana nih? Lo expose diri tapi ternyata lo ada cewek.
1: Apakah teman dekat
0: ya,
1: aja?
0: Ada cerita aja Kak, sedikitnya. Itu kan sedikit dari banyaknya.
1: Dari banyaknya apa nih?
0: Ya, hubungan anak muda lah Kak, gimana dijalaninnya?
2: Oke.
1: Okay. Pengen ya, siapa tahu teman berdua yang mau kenalan gitu ya.
2: Mau
1: yang
2: jadi
1: punya
2: teman aja gimana?
3: Teman produktif gitu.
1: Betul. Siapa tahu ada yang sesuai dengan kriteria kamu, yaitu produktif juga, mau nemenin di sela-sela kegiatan baru gitu ya.
0: Dari teman sih, lebih dari teman ya Kak.
1: Waduh.
2: Oh, lebih dari
1: terus
2: temen.
1: Terus yang itu kemana nih? Ada Mbak ini.
2: Waduh,
1: ya, bingung,
2: suara
1: bingung
2: kita
1: nih,
2: kan juga bingung ya dia ya.
4: Mikir dulu.
3: Takutnya didengar ceweknya
1: nih. Oke. Okay.
0: Jadi tujuan ngomong apa?
2: Oke, okay, jadi tujuan Damha ini di expose diri bakal mau dapat cewek gitu ya Damha ya.
1: Pastinya dong, yang sesuai kriteria ya, yang bisa nemenin.
0: Cerita-cerita aja sih Kak.
1: Oke, di apapun tujuannya ya, semoga bisa dapet yang sesuai dengan kriteria kamu sendiri. Oke, okay, terima kasih Damha udah mau berbagi cerita, ngasih tahu
2: iya, benar,
1: kriteria
2: ya,
1: dan juga
2: expose diri
4: kamu sendiri yang diinginkan juga.
2: Boleh nih, Damha, ada yang mau disampaikan nggak ke teman produa?
4: Agar mungkin pengalaman dari Damha sebelumnya tidak terulangi lagi untuk teman produa dalam memilih perempuan.
1: Tipis-tipis boleh.
4: Tipis-tipis aja nggak apa-apa.
0: Jadi sama-sama bisa ngertiin sih Kak, bukan ego ketemu ego, tapi adalah pemahaman ketemu pemahaman.
1: Wih, nah, itu dia. Cakep. Ini kayaknya dari dalam banget ini, dari hati banget ini.
2: Oke, Damha terima kasih banyak ya udah mau ngobrol bareng kita berempat ya,
1: Damha. Mas diri dan ngasih tahu kriteria kamu. Terima kasih. Selamat malam Damha.
4: Selamat malam Damha.
2: Ya itu tadi ya teman pro 2, kita udah habis teleponan sama Damha, udah expose diri juga ya si Damha juga. Ya buat kamu yang memang tertarik
1: sama Damha, boleh. Siapa tahu kriterianya sesuai ya, suka pengalaman baru, suka hal baru dan juga produktif. Pastinya.
3: Eh tapi kalau ngomong-ngomong Ruby, lo kriteria lo kayak gimana sih? Apa lo udah punya pacar ya?
1: Ayo.
2: Gue mengisi Haki J selama 2 tahun ini memang udah punya pacar, cuman pura-pura aja jomblo.
1: Iya, benar, kita sama-sama berpasangan ya Ruby ya. Cuma kita ngisi di program yang jomblo. Tapi gak apa-apa, tetap bisa relate kok, aman aja. Kira-kira tapi tadi lo mau nanya apa tuh? Kriteria dia?
3: Iya.
1: Kasih paham Ruby.
2: Oh, kriteria dia berdua. Iya. Kriteria gue itu yang rajin olahraga ya Kak Dek ya.
1: Aduh. Coba berotot ya Ruby ya.
2: Biar badannya
1: kekar. Kan dia harus sadar juga sama kesehatan, baru dia juga bisa menyayangi pasangannya. Iya enggak?
2: Bener banget.
1: Betul.
2: Jadi buat kamu itu teman produa ya, dengar suara gua yang rajin olahraga dan badannya kekar, boleh banget hubungin gua.
1: Jangan dong.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, semua Pro 2, makasih banyak udah dengerin Reva, Ruby, Kadek dan juga Ibu malam hari ini. Makasih udah dengerin dan juga berbagi cerita, expose diri di Romance Frekuensi malam hari ini. Dan terakhir dari kita,
0: let's be face share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: tight there. Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Kode RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 malam hari ini, Angga bakal bacain cerita kamu ya, tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya, tiba-tiba kita kayak udah dewasa aja. Umur kita udah bertambah aja dari biasanya remaja. Tiba-tiba kita kalau membeli sesuatu udah dipanggil kayak mas, mbak. Ya emang makin kesini makin sedikit menyebalkan ya dewasa itu ya. Dewasa itu makin kesini makin seperti sebuah tantangan ya teman Pro 2 ya. Nah malam hari ini Angga ngajak kamu cerita teman Pro 2 ya, gimana rasanya dewasa dan menurut lo sendiri nih yang paling berat jadi dewasa itu apa? Barengan sama Angga cuma di cerita untuk hari. That's improvisation.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Kamu, Rujuara Ribet Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih
3: kamu perlu juara ribet Lampung.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan bergizi, majukan. Kamu, RRI Bandar Lampung.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya.

0: Ada notif. Nah ini dia notifnya. Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman-teman dua dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Senin tanggal 15 Juni 2006. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara. Sekali mereka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Liza Karyana akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRI di Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Atau selamat pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar di Sorcer Angkalan 26 dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Dan malamnya di Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa ataupun broadcaster akademi dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana enggak berkokok lagi. Ini Muli menganai enggak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama benar. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi enggak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: Kajian pagi bersama Habib Husein Jaafar dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Gak ada yang gak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

Pagi teman berdua, gimana nih kabar paginya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Karena kemarin kan kita habis weekend ya, hari Sabtu, hari Minggu, dimana mungkin teman-teman menghabiskan waktu gitu ya, bersama teman-temannya gitu, ataupun sama keluarga, ataupun mungkin kalian habis pergi gitu ya. Sekarang udah waktunya berkegiatan lagi ya. Jadi tetap semangat teman berdua. Buat kamu yang mungkin baru bangun ya, jam 6 baru bangun, baru buka mata nih, baru aja leha-leha nih di sofa, ayo tetap cepet bangun ya. Soalnya ada banyak banget aktivitas yang menunggu kalian di pagi hari ini ya. Tapi jangan lupa, gue nih gak pernah bosen ya untuk ngingetin kalian bahwa sarapan teman berdua. Mau sesibuk apapun kalian, mau semalas apapun kalian, mau semager apapun, kalian wajib sarapan ya. Gak boleh lewat, karena kalau udah lewat ya nanti bakal ribet ke depannya. Karena mungkin ya nanti kalian bakal sakit gitu ya, karena kan perut kosong gitu. Mungkin kalian gak nyangkanya bakal berkegiatan yang padat gitu kan, gak tahu gitu kan kalau misalnya kayak gimana. Terus juga mungkin teman-temannya mungkin ada mah segala macam ya, juga harus diperhatiin ya. Jadi jangan sampai kelewat sarapannya nomor 2. Jadi tetap semangat, jangan lupa sarapan, jangan lupa bangun ya, beres-beres, jangan lupa diberesin kasurnya nih terutama ya. Buat teman-teman yang suka mager ya, coba usahain beresin kasurnya biar gak ngeberatin ibu ya. Dan yang pastinya gue bakal terus teman kalian ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa kayak biar request lagu atau gimana, ya udah request aja, udah pokoknya bakal semuanya gue play. Oke, okay? So stay tune 92.5 FM.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: significant contributions to air pollution last year, according to a report by the World Meteorological Organization. The World Health Organization says ambient air pollution has 4.5 million premature deaths a year, and the WMO report for 2024.
1: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
2: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
1: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
3: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
1: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. Produk dari Badan Lampung.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.

masih bareng sama Liza ya di sini nomor 2 di pagi hari ini ya. Yeah. Buat teman-teman yang mungkin lagi dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa jangan ngebut teman-teman. Ya jadi santai aja di jalan. Ya mungkin udah ada beberapa titik yang mungkin udah mulai padat kali ya. Tapi ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Namanya juga hari Senin. Ya karena sebagai warga negara Indonesia udah pasti ya kita merasakan gitu kan ya, ada beberapa hal yang mungkin harganya menjadi naik gitu ya. Kayak misalnya kayak kemarin kan kita mendengar kalau misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak ya ataupun BBM yang non subsidi ini mulai mempengaruhi pola konsumsi masyarakat ya di Kabupaten Pesawaran tentunya. Jadi ada beberapa pengguna kendaraan yang kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran operasional sehari-hari. Jadi dari koordinator SPBU Kurungan Nyawa ya, Warsito Wibowo ini mengatakan bahwa penjualan Pertamax mengalami penurunan ya sejak diberlakukannya penyesuaian harga. Jadi walaupun begitu, pasokan Pertalite di SPBU masih dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin ini masih menjadi alternatif ya buat teman-teman yang biasanya pakai Pertamax itu yang akhirnya beralih ke Pertalite. Tapi ya tetap semoga selalu lancarkan ya rezeki kita menghadapi ekonomi yang mungkin lagi sulit ya, karena kan kayaknya gak cuma di kita aja deh, tapi kan di negara lain juga ya gak sih.

0: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Oi, oi! Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Lampung ya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.